0: Mr. Mouthwash. No one wants it. Velux Lease Equipment Limited. Copier Leasing. Renting and Maintenance Services. Store Masters. The best in DOS. My show. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-
1: Jim FM.
2: Se malaria chua, ella ya dio con el libre u. Ese una, wasunji, ene umbre. Ebasa wunt min kwa juma. Enye me hunhia pa no so a wunt min ye, chese, edano fie yina ebutu. Se basa, vegatem ne mau jina brani ntempaso. Eye atemitha ni lumifantrin ya kabumaye. Na malaria srono se. Yesili ewo alu alu package pape biu. Na shenu su se, tablet ni mu bia hunhia. Inti num nini na.
3: Vegatem na ude, malaria don't finish o.
2: Soriko e juma e, na pomudin ya hode na ba. Vegatem ama pomudin e sinidadem. Vegatem, eche malaria son. Na ma mwa to. Ye wunisi wa nani suspension mankwara. Eye Panacea Pharmacy Limited. Ene kra, ene side distributi. Upe nududwe tuwa, fre 05. 93 802 668 and 0274 182 9178.